Eye jide ni inyuma ye na mpa ebo so kwa erade nyankopon enchein. Erade nyankopon asama emba kwa eba nebe di juma. Eneni meye jina erade nyankopon asama so abompaye. Nyankopon nyume dia edi enkwa jeba nyankopon enyume dia. Edi ayeye eba nyankopon enyume dia. Edi ahotone ayaresaba Nyankopon nyume dia edi famhudie enso eba wuni abusuya nyinara frewu na fufu nyinara.